Winya winya, walit dok wagua. Biar boleh kamu main. Tonnya beach, speak fama, don ma pergi.